Yo, mungkin merakun yang raja yang sebayang dia lain aku lemak ngama area 8.9 FM dia kalau ko ka stay tune.

0: dalam kamar dia tu pun tu jingol tunjis keluar. Ayo, ini makan aman.
1: Apa?

0: Yo, dal garing baik kali kan ambar kado al garan nulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.
1: Dablu!

0: Yongam Yako Andrew Gurui, Zawaka Turamga Napanga, HK, Ga Napangaro interview, or Manajal Pine, Yako Najit Mun, Jinalangana or Kramda, Namanago, Nalpen History, Najil, Murongo Dao, Ga Kandaru Dao, Ga Jinambala and Magazango, Living Jinambala, Iayo. Yo jangai malanya na ro lurk kon rakra mam dau al malen ko wik kam dajen yolngo radio le yo jangai ro na pa ni wik kam nan ko le na ro rakra mam dau
1: yo I have dango butte bang haro ya kan din al work to an kalen go ka ir kala ya hab aran li mat na nga nal pian ma chin jam ma na pu mo na pan min wangali ngorok li ma chin jam ma Padalaya, Unalbala, Kalinga, Mewaj, Kadangun Ralin, Kapat Nadangun Kalin Gun, Ka Enetango Kaunan Bala, Waptuan, Pukuap Nangunan Bala Kale. You dangung on a Pukanin, Kajaman, Kapirkayana, Pirkayanan Pianan Apuan Jama, Kapanayana Kunmuruka Mary Mijama, Yurmo, Anapilingo, Kanan Dangungaran. Ah, aje mengo, ya aku, yo balanya ni dan jaman dan kan rembangan anak pula jambro, time pada ya pula jayu, kah mana pun mengalap pelmi, kah bulu tanggungan apun, young people mana pun minan, kah ngalap pelmi yo mari mikung kawan, kah young people yo ngaran mah kangka kungkawan pula anak piling, kah pilih dan nanti lang lingkungan mungkin kawan anak piling. Pilihnya belum walau yo, jadi dalam bir kalau wal ngokang udah pula kalian kongkang udah nalang udah pula kalian milingin bim, anak pelingkung kawan murkau, anak pemang macin mari min bayang ya jamah yo, bisele mari min murkai pada jamam lecu mari min murkai, pilihnya penangat tayau udah biar incat guna Pelanya bican bidada kacapa gunung nama lah palangan apa panjalaya kong ciptuan palayana kong mana panmin kungkai wanan mana panminan ral mana panminan ngan apa yo walaupun fisiri ngan apa mana panmin rampangin mana yul ngo kamudanga kayul ngo yang ngan apa walaupun mana pun kungkai admin Padahal ya fishing am kuya ngambil kuya banyak mari belajar community wo kungai dau aku aman kangen weekend di kanan malah banyak lain belajar kuah dan jika anak pemang wacinan murkaun bukmak najamar kolem ala palmim mang wacin bayang wea daun ngalir itu yang ada itu lah ini anak punya mang wacinam Kamur kau ngan apa? Nangal banyak ral, misi nari malain. Kapulu ngan apa lingko banyak kungkai udah miwara. Yul ngomala lida, kapulu bay mangan apa? Lakun malam ngan apa min? Jadi saya doam ngan apa ngan apa minan? Bayi ku ya kungkai udahu. Nalpen ngan apa kungkai udmi? Beli ngan apa dango? Cina ku ingiri mawe ral ngan apa min? Kapulu ngan apa ngaro? Perkayun bulu bala jama murukai. Gunung nama lah malu tuan penjangan apa aja madangu berkayun murukai mah yo church mah murkaun indikuanan mana pan mina ni aja nanti church madangu napa malu building mana pelingko mana pan mina apa church kai bulu nak kunwari pemalan mala yolongo pada kaniinan pada layaniinan nganapu malam mana pan min pisiling aja katingi karun mina kunana Yo, darangkan mengan apa ngaruh kulit cuman mi, kan kau ngamu nyerami, pelingan apa pelingku, na padang jambatku, kan apa ngaruh ral mana pan mi, gunung naau malangu, nakun ngariri, daun meja penuh gulanya malah, kan apa baik ke mana pan mi, yo beli, yo jenama belaya kena, ma bicara kam, wakuro ngaruh makan kangarannya apa, buah yakin. Yang macam na, buaya kisah na, cakar na, ranggulah na lihat malang rum tu. Panjang na buaya ngan kau malinggi, baik kuya. Kang na panjang baik kuya kang na maling mur kau malinggi. Panjang na cil ngan makan jinan, malam mana panmin. Urung urungo couple young people, yo. Pai ku yang ayam main gi main mi ral waru waru ngalma mana pan min. Ayak ngalma kung naru man min. Belanya. Tangom ya anjina om juna mana on wari pun. Yo. Ngoy ngat na ka nga ngan ka na ka dunit na wichun young people ba bayangon. Belin. Yo. Belanya ya. Beli ngana puka dang mang wachi belanya na andang man ka jama. Yo kung ka udaum. Mana baru karun talkum muakuru ka kungka ilmi ngalmaro yul ngwara ena pai mangal mapuai yo belanya
0: wala ngaya ya kombija
1: yo jang maya kan karun ma jang maya burpa yang ngai kana wari pu ma ro buku men ko wari pu ngaro darangan ana ana na da mo belanya am dang ojina koi pai ma aro ani ningom nyako yan ma wan gore tina ko dalin bue yo
0: abela ya yo panen ma jol pan nga kol nga chim nga ko ka ngamen ma kadang yo radio 88.9 jinal kalewet ko HK yo
2: wandawit yo radio.

0: Duan je walo 1 o'clock menaun.
1: Ngara Johnny ngarpi je. Yo ngara rulak kama dua la dao tia kumata madao. First ngai dua la establish. Dua la nyamat nama tanya. Ka dua la ngana perunina na yagora. Ka mari ngana perunggu dua la wanganya. Dua la nya. Mata matanya. Ka ngurungunya work turun na wala la dua la outstation. Mata matangura. Kaya aku nyangga itu lah, ngayam balik cangna perundi nanya ya gora, ka ngarpi jingura, ngara ya aku darah ya gora, aduh lah ngara wang ya gora, aduh lah ngai wang anjang ini, main mabuk mak tu rubung kangung aku yukur itu lah dao, itu lah kuri ringu dao, dia aku ini ngai first establish itu lah air station, mata mata, ka dia lah dawar iruna, ka you listening radio, 88.9 FM.

0: kam dawo nyum ko ni witte mi yal eye witness pe
1: ale ko William gumbala ata arat mala kamong ga dawo bego da bol ga kan gan ngor ber pun te ngulin mar bandai night ga ber pun na baro ga bing na table ni workshop chama na lengra elpa perpetuiste katuan na berdeng pala nengra wanda wina Wednesday morning meraban marchin gatur abi nguna pro marchin wanda na pro dengo el pramo ka afa ni druk pa na berdeng wake up airport na third round in black room leven gam amar ma wetti na uttura pro ngat na wetti adara tu urpan na itu ngain lakam daw ne
0: yo ngam ya ko Andrew guru ayo bikin mana happen mak lewat nama ratingnya kacut dan belajar nangkan akan dengan apa kuliwan hanya dengan apa tu pelim back kuliah kan macam apa dah kau dengan dan bikin apa lo mana berikan
1: orang ini apa berikan dan dengan ni adalah app nak kau tahu orang ber but part of the pro ni kalau tak boleh luka nak kau ni apa yang berite terus main apa yang hanya yang ada part
0: I'm going to go to the next one. Mereka pelat makarikan dan diperingat dengan apa? Makarikan sebenar orang lain dalam kau matanya benar macam. Kau mesti kau orang yang terpakai kau mahu jemun. Kau yang terima anak kau orang yang kau yang kurungan kau yang apa mereka Ellen dia ulat cebijan ulat yang ramai yang alam makarikan sebenar orang yang kau makarikan lagi. Betul orang ramai dan orang yang hanya menapak mereka mahu jemun dengan kau terima.
1: Nah makannya gam. Mail dot mana dorit mana ja? Kali mail cakap ntaran kena yang mana? Awak cakap mana? Kata naya nega dayin balan ni.
0: Kata mdenal ka long teman menan. Ingu jangan menjadi witness tapi naya take mail mah. Ingu mah. Ayo jangan maklok ngaji mengun bapa mengun napa yang pemerintah long temanan jalan terpapur ngaco. Jalan balan apa kan? Wicang. Mak punya jalan ruyo jalan ka mak kamera ni napa men? Bulmur men? Kait. Kan kamera. Tiada pemerintah maruin jutan. Tiada perum. Nama mendelinga aku murni jalan naik kamera. Sebelas tak awang ah. Nanti kan main kamera.
2: We'll be back looking for you, aliens.
0: Ia jalan dah andau. Mana kami yang radio erat pun.
3: You are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramanginning.

0: Joo, tämä on mä tein tyyppi, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukua kaapa rakpa.
2: Tuon kamala on rakpa, mene. Vaja?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jakka kaya.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Alpa rakpa, mene.
1: Tambara lukka rupa manna. 3, 2, 3, na kalki. Tuolla nga nga oota, jenna. Vitpiks nga lukka na. Niin, jännä kalkkeella pidetään on altsianona, täällä laktsianona. Pidetään on ollut viinnaamme ja teekkäin. Pidetään on ollut viinnaamme. Nauhuttuun aran ja ollut viinnaamme. Sovi juu. Kakkaan pora juu. Penaata jäämään rakkaan.
2: Pumuru jäämään.
1: Niin. Tuolla ei paljon ei teekä, kallekuna ja marakkari. Tuolla paljon kallekuna. Angun ei paljon ei karua ja kannaui. Naui, jana. Ja kumreo, naui.
2: Joo,
1: joo. Joo, joo. Joo, joo. Belum kau kangga berapa ni? Mana pilih mana?
2: Nah,
1: Mati nyerap tu nak beli shop tu lah. Kula baru kuni wanga, ngadu. Anak pengganan ni benar ada orang. Unyian nak perlu ngat tulung shop. Tara nak orang. Aku unyian nak perlu tara nak orang. Kau tu ni record jengkang orang. Kadil cina. Mula mula start ni ngel tiang apa lagi education center na, adult education center na, tiang ni ada. 1, 2, 3. Kadua lana lele pun saya nak berintar ya orang. Saya nak beli kam child care center lah. Saya tengah bela. Undi lana perlu wang berintar arah macam naik gold malay. Pam tangun ni naunya. Anak kadua wang ni. Naunya. Workshop kadua lana balik ni nursery. Undi lana perlu aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada unungu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunya wang anak pun ko kalau tu orang education center ngatil mo. Angunya lagi orang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nak berminyak. 16 million yang ada, belanja. Kalau yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama. Taruk, jorong taruk orang hati ni jama. Literacy center orang. Muni aku hati ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kena perlu ni tak kalau ni paman.
2: Agar ajar tim.
1: Kalau kena perlu ni finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana pun punya. Aku, mana baru?
2: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Unda kah leh, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, apa lah yang baru lah? Panikinnya baru tangga tak ada, baru ngalap permeriu.
2: Nih,
1: boleh kerja. Panikinnya juga ada, kul juga ada, everything juga.
2: Wow.
1: Ngatur lepas mana baru drink, kabur.
2: Abu.
1: Lau enak beri, wang kan amat cerah beri cerminya teh karo. Cepat pelanggan itu tiga sih teh karo. Tolong kata. Telo pan bapu melil yulungnya rikauko binural balanya. Rangi pada kalau mil minyana yulungnya. Ali dia yang anak berungu kayul kalan ini.
2: Baful nak
1: kalan ini berungu hidanya. Kacungai yang anak berungu kanya. Tu namanya. Kacung. Mula kayu. Ang mga pero kaya na lang yung wala nila orange pa na mapal niya need to niya ba niya
2: full na
1: kaya na lang yung hila niya kaya na lang yung niya kaya na lang ito naman niya kaya na lang yung kaya na lang ang mga pero kaya na

Now the letter to Corinthians, chapter 2, verse 14 to 17. Karujanya laga manin bua kiri jago wal jalan jinan jalo. Karujalo lanya jungam bodo titu kadian kunjangga. Pukul pala jinan bayi karujago mengar jupini kungulurin jawiya. Kiri jago nuang galaju cewari wari wanalo jago jurian gubai. Karujalo lanya jungam bodo kadian kunjangga. Kiri jago nu wangka jara laju ngura kujo bago do titu yan gubai. Nenderen kukija. Kiri jago nu cakulba.